0: Iya, Rais nanyian cuman arah kere mandeni.
1: Mara bisa lino.
0: Miara apa menaran Yesus?
1: Itu.
2: Mamati bali na bati ampar.
1: Hai, jantuk senanit.
0: Tunggu suwe no.
2: Mama kata kie.
0: Iya.
1: Ina lirat sih ke mama si Falin.
2: Lirat suara kamu sih nama Ides.
0: Aha.
2: Yang bapak tapi nara Ides.
1: Iya.
2: Ampi si tipat.
0: Matur cawanis.
2: Matur cawan sih nanti sih yang kita bantara Ides.
1: Iya.
2: Atur
1: cawan si Falin aku, yang naik si Falino.
0: Makasih cakap si Falin. Awak nanti zaniran suara famzi nama Yerisa San, mana rasik, anda rasik yang ni yang cuma narak. Mari pi fali no.
1: Nara panom naran Yesus eh.
3: Nara panom naran Yesus.
0: Iyan tuk.
3: Tuk tapi sekarang masih pasti rasa tenar, rasa tenar nanti tua eh.
1: Iyan tuk.
3: Iyan tuk fui dan aku sangat.
0: Sudah tuk.
1: Iza musau.
0: Iza mule nama cik ada afias.
3: Pipi Maria tetiak talata ya.
0: Iela, iela no setien ka. Pada zaponar no ti.
3: Iela no tan tau ma, anzo kan pasam ya sian ya anzo ka.
0: Ife. Ife. Kawari, pal mada no de.
1: Pipi Maria.
3: Iye, tembras Maria.
0: Ento, tikeret.
3: Yang kata kan iela ne ke kuze muku.
0: Ien muku. Iela iela.
3: Foi iela no dira fuduan. Tinda kore pa de pas.
1: Makasih tekan dinde.
3: Saya tulis awan ni, saya nak kasih nariye, tapi yang dia muncai je tau.
0: Aiy, merasa awan pamun saya kari aje.
1: Kebetulan dan awak serulai papiu.
0: Iya.
3: Itu dia apa kan papi nariye leh.
0: Dawari.
3: Api nanti dan di semacam tiadanya kasih siaruba.
0: Dawu fatut siksa ni.
3: Saya tulis awan ni kasih ya siaruba nak korar kata wonir. Saya tulis awan ni. Saya nak kasih nari tari saya jatuh mana terlata yet di main orang sahur.
0: Iya, ku petang nak wanariu ini terlata ni.
1: Iya,
3: pasu tu ku.
0: Terima kasih tak pepi Maria. Sudah tu. Rais nanti yang cuma nara kali.
1: Mari Pifalino.
2: Pifalino tu.
0: Nyerah apa mendengaran Yesus?
2: Iya, nara panarukon menaran Yesus.
1: Iya, tunggu suwe no. Ibu
2: matang di peti yang ramah nen.
1: Iya, nari wenya para para cinta.
0: Tunggu suwe ya nawe.
2: Iya, sudah bisa kerana mandirin pastur karena sabar dua ini.
1: Surat sikat Yesus.
2: Iya, sudah bisa kan sukui rana yang cu. Iya. Alhamdulillah.
0: Sudah tunggu.
2: Iya, bangga tak air.
1: Iya, naun.
2: Iya, ni FSCM mandi anak tera ini.
0: Iya. Yang lebih populam satu.
2: Yang lebih populam satu.
1: Iya.
2: Tiada tulis awan tu mama na. Iya ni. Bukan nak cium nampan ni. Tiada sinar ikulai iran, bahasa sinar iran yang konfigurasi nampan.
0: Lewe.
2: Iya tulis awan koral dari caya awam ni. Ifilim nampan. Tulis awan ni Maria tempat akan ya suntu iran.
0: Iya.
2: Sudah percaya fa. Sudah kita kan arutam fundraiser.
1: Makasih tuan Luke.
0: Enam sorang anjuran sih.
1: Enam fanta.
0: Sudah percaya tuh.
1: Entuk, tuh Yesus. Entuk.